0: dai ste quale sa eh karuchik karuchik skatie chide shan shinkuin perakan expect ak bayak lin chena tsaba khlin ka khen tabi skake hun li ka ramle chaqib ka khones skache hun li sali ka holom skajana ka ka ka to shik ka tin shik chagre hab honin ta ka chakon abi eh kama anak ulmarik injish hunir marerik in hunak lokom Marerik ini kakok al kajak kuala nakuan matin cila takui maret nak tin cila mare mare ing ajak tin ratina mare mare cik ciku mare cik rik isna cin karu cuci cik ul mangke sali hun kapal nakuan hukanak cuci cial ril al uch kol al jan anakuan karu cuci cik ul mangke sali rik ini le kakok al bejal nakuan li cuci hotok cikuni kama cuci bejal nakui ali cina Ang ani kesh na kuwark spam bejal, panak ani choke chi ilokre, mani ani choke chi kolokre, mani na atina agre did na beh nas jana jaisse rik inis ko rik inis chum panak ka anak kui hun ko kanak kui la oli chi kuwa beh kui makale ka kusum kui makale kilo makuiran jahun tak eto hun tak eto
1: Otro canak nasheli lihu ain pejal dishuli papa Francisco rilbal angeliru nak lina beh otichuk papeh chanchanak li likuch
0: likuch
1: ah likuch mukumu stiru
0: ah
1: ss adiru
0: nach nailok chak
1: nach nadil dishkadiak toh takeh kwanjak otchiril likwan marandro
0: ah Dios George Sutinkel.
1: Utus kokan rah chanko. Reina te te kere talana kwan khoshaje. Makach indi railal, makach indi chakilal. Kwan George kanatse ju am. Kwan George kanabae kwan kwan jo ke katiak marilisa lisa ish beja jos ket bas pandren kat kanatse ju am. Marilisa ish ak jos kul bas injeksion nakatie kokai. Injeksyon jared kat kanak sa ju am.
0: Ja.
1: Juan linin eh anak Juan teris. Ay, Dios. Chanen cha us la jeb cha tanda toa tinak chichas. La jeb cha man akuan mungu kual ta cha linin eh kama anak Juan. Rahlal domingo. Ning eik. Ut anili tuptu ke paran. Han eblisah. Eblisah Cristian. Kwan kola oli na beh chukwa beh. Tos muko, na muko to sashtaran. An muko shning eta ka kwa. Man muko, mako teje dira, ah, pero shkoli li rapin shkoli sa shning e ka kwa. As makokan shning e li ka kwa. Chuko shke barretal sa kunchi, sa anakanakwan sa li redes sociales ta aquí. Chiruk ochin, Par kwan kep li na bech ju kwa bech na kink ane ke ulak bish kok al saliro chocho. Kahut na mama kaya bish mama kaya bish ju kwa. Jo kep bish ka al salinin. E jo ok jin. Che ok jin. Ut par kwa li rilom li na bech. Ma jo chi ril bal. Ma jo chi shkol bal. Ink a. Hokan otana kwan honal pe jan. Sha kwa bere se shtia sre kunil komon. Ikhula kahut. Oli na beh tora ya chengola oli tina ka shaje sa stikra hel ko wagwili shpa bina na shkati ke bi kak angel to tihok robela ut to tihok nak kwan ko chisa ut to tihok nak shono me chisa o shin mes kerim di tihok chengat mes angel iru li tihok Na jeman krena shili plipaple na li kashkawali kawasan Juan Bosco. Li sistema preventivo.
0: Ajá.
1: Prevenir antes. Prevenir
0: durante. Durante.
1: Durante. El antes. O sea, el antes y el después. Mukonerate na shila ak kwanko tras ayosa na kwan kawa Carlos kwa wili kwa kwan akti hoxe o chonch hakarajiru. Ayos, es que ni rapil mi kan ka kil pues na chapel school ni sets alam ta gwa bes ka me pro par kon jak ayo se kwe se wo kaze ni e ka kwa ali ni e le ka kwa domingo
0: domingo
1: an ali ni sali mi a las 7 a las 9 a las 11 Ota la seis. A la siete ya cae chican de sandrinish. Utki cuan que se cale mal, pues poco por regla, bele por regla, arin, mukunaru te chicta chal chocotin. Entonces, aran, kawut na toha na kwan na kwan chican de railan de chakilal, na knaka eretal.
0: Toharan chic bellal, yo coche, kahli tihok, kahli lik angel, toharan chic Ah, nako uy uta chichi chabak arus kakul sa mak laat laat ko na kwe hokan atak kwe chalat hunsil ha tsolomaan ha kwilomaan abi ay Diyos aran chapeli chikwa bek chapeli na bek li na chimbek ak kwe laat na chimbek kiatak a la kwilom matokrilom li na chimbekan ha matokrilom li chikwa chimbekan inka an Kilom la ojo, chukwabejo, nabej, kiloma an la oyal. Pechal, anakuan, pechan chaminak nako shukwak chikchiro elekakok al. Kemak retal, koslan kay sharan sale kung kamal. Pechal, la o anakuan chanchanak, linchum, kway solba linchum kutruk, tatin, tinje jelak agre rure, anak mare chikchiku. Kemak mauslin aleban.
1: Inkyo ditsapok.
0: Mare na kaos laman na kaang kwan kwash tumin. Kwitinch ilang kachi tish kain tumin. Kwitinch ilang kachi tish nung sip ayak lin chanat tumin. Ama ko mak atin jere, mak atin janan, kimakwa, kim, kim tatin alo hong patak. Pechal, ang kwa hong shbeilang, kwa hong chik shbeilang kwilish kebalish kotsbalish na le pechare na usta ek, usta kwang, ustish kohoblish hong kapal sa hong kutan pechal. Ustish beresilish kung kapal. Aot kuy laotik mag a jalkase na karus panu sa salibe. Jalkase na karus tau sa salibe. Jalkase jasi kach ol. Ningyum lain, manaklingko lain, an huna kuy. Abi, pejal ko usta chokos panung kil. Kanaus ko sang kil lao li linabeh chikwabeh na lika nalip a anak kuy. Ana a kebah kuy isnalip lika kokal pejal manak. Kwanak laong. Maka asak na kakwi, maka asak chancham maka chinako okwi bejal, anak toh kok echak se opcham, ha bejal, nakake khush na tots utanakwan. Maka li tots bejal, maka antuk aru choko shkulbal. Maka choko tos taklangkere na panu maka in raup desimaking ka. Atina, katinak, kapokakik in, maresali eku kilkuak, atinako. Serak eko, makuare sa chokoking kahkwi nga atin ako sa isyalalil, renak chikokan tauru, renak chikokan tingkili kwa ting archa rakru kunak ling kuala ling akol kwa sa lishkong kapal kulak kabeh, pejal.
1: Chan-chan, pirakdoshi karan sa lishkuli Nehemias, sa lishkuli profeta Nehemias kaipol, hun rakal sa likalahu.
0: Chan.
1: Nabeh chukwabeh, mat chukwak, pero kabiak karuli nashtie. Salish hun Nehemias, kaib chol hun rakal salikala hun.
0: Ah, nashtie chukwe. Una king eretal, nak tiyo shiwe, king shaklik, ut king jere, lishnin kaleru kwing, heblak amolbeh, ho kwi chishkuni litenamit. Meshikwak chruwe, Kultika kere naklikakwa nimshkwankil utshikwajeru. Yalongkesh resh kolpale leerech chalal, leeralalek ahol, leereshakil, ut leerochoch. Ratin li Dios.
1: Cuidar, proteger la familia.
0: Ah, arankwan. Ah. Cuidar y proteger.
1: Sí, la chili Papa Francisco. Inkakakiri kwan chilish. At yak chanchan yuk, arin sa li radio, lia eshi yuk e siya kapinkil anakwan, kunsut kun rubel chosan alu na katye, kana katye bar kwan ko, chapan, arang kwan ko, chanke likomon.
0: Kung kep si konak likomon toh. Mare kung kek Canada, bijan na kwera, bina nabale kung kek Canada chan.
1: Aruna siya keli atinay, aru kunak li na le, chokake kwa wili, chokere la eshi komon, Dijo que es chakabinki. Dijo que es chakui chakilpal. Karo kunak linale. linah kanak joka gue lain. Narak nah je. Ma laat na beh cukwa beh matoh masikik nakat nak ta kwa tinala kwa lalak ahol. Ma char ka sakti ko. Ma hada. Sige mama. Sko o. Barbut. Sko o. Ak kuyen kita agil. Ak isi kan ta agil. Kwa sko o. Magkulas na gwi. Sige mga tri sakrit mo.
0: Aha. Anak yeman.
1: So, itu mo parkuan di ka di kanale parkuan di kilo al chan chan jogos res kol al chan la kuasa kuisin
0: la kuasa kuisin
1: la kuisaktil la belong ote la kore la kahol chan ut la hunka blal chan ut ali es la o sea li hunka blal es la familia aha ali hunka blal spanak kuila o inka uskwan ko katiyak pidina beh liju kwa beh makas na le makai bakwis na le beh delar gahol beh de kuil ka ma
0: mona skes na le mona kones kalak nes manu chan isakil beh mana ko kana ko chele belo me ila mama kala henak skulun karun ale tis tata urikin tis ki akwe mona ski anale mon e pleti kyochak hobok kyochak arwan ale tis ke Bi, masai cula hil kuanaran eska komon bejan, makuan lisa cula hilaran ma, maska artesi kip nak lao nak beh cikwa beh manak jahu nak jajalok bejan. Karun kak osa, karun kak osa, maska si kip nak lao nak beh cikwa beh ut kuan sakal kilom sesben manak kuan likak ag alion sesben elikakok al, manak tik mak anak kare. Kuta ing hun syakrab li kakwa. Ayin hun li syakrab li kakwa. Sashkawa li sakramento bejan. Sashkawa li sakramento. Bejan shkasumme. Shkasumme bejan li chiru li kakwa li. Harube li kakok a. Ut matakakuy rilbale ishkola ninkile. Shkak alinkile ut rilbale. Manasat sa li chole haan. Manasat sa li kama an li barkwa shkasumme.
1: Mareish ka sume, mareish ka tienak. Job ayak ka kwara. Job ayak ka kwara.
0: Manak se min pirus ka sume.
1: Tuso ka nak ikwer jogos ko sa alak ikundi na le, bagyan. Mareish sat sa katsor. Ut mare ut ka sume, jasa skawa nak jasa shmini ko ho sa tien.
0: Sumlan. Hok eta chiki.
1: Hok eta chiki. Nima chikan. Anak chanchan na kaje sa linovias ko chanko pechal sa linovias ko par kuin na karan na naviru di kuin kli es na kes naviru japan mo ku kuin ka sa es naviru chili bile pre kuin ka ba kui anak sumela Luis ak sumela la Manuel ak sumela Matei anak kwan kachik la wil bejal kachik la wil kachik kuin ka na kachik kina Alfred kana chanko na tus apa tus Sikakim itan na, bejan. Tapos mo, ay, mukuskota re, rispal, reskolpal, ishungablal.
0: Kuchachalok ta.
1: Ain, at Diyos siya pala, alisantir ko, ain, katiyak dirati ni Diyos, ain, li Diyos nim chiru chishkunil chan.
0: Ah, relichitya.
1: Ha? Diyos es grande, chan sa kashanatin, bejan. Dice, no tengas miedo. Acordate del Señor que es grande y terrible, chané. Katiak, anak kuante eril.
0: Shiu-shiu akui, chan. Anak kuili Dios chepa lene. Shiu-shiu akuili kachukua pe, chan.
1: Chapan, la o katiak, nakapita angil kwa wili. Nakskoluli kawa Jesus, ah, ustan di Dios.
0: Ah, ustan.
1: Hokanak libre kwanko anak kuan. Sipana ka ito ko ribal nak makina kulun ni kawa Jesus. Apa na nakwan na siya, ah, kaya ustan di Diyos, tiskoy ma, kaya. Trusta na ko, chan ko. Tiskoy ta na lima, kata din hale, simpalto, chikon, chan ko. Nakakohop ka cho, nak nabatyenak ni Diyos, ah, ustan. Japan yan, huli na le. Kola siya ni kawa Papa Francisco. Kui nak kakekep reh panak piak shatiki narak na tiech ko kanal ak se doming kwaichak ak tus tu chapu ar kwanka arga sa kuta doming ento shika kwa kwanke prinikish am chak kok al chirish salini e sali sali kak chigrero ta chika kwa kwetin ma kwetin tiots leke bla en ta tiots leke bla atre na kona ke joko majori mahish kung kaplar Majus kol balis kung kaplar, inka par sigre, par kanagre di alak ako lbekan. Mare el re sa libe, o kretsikalak. Ut anin kay esmak, nindye mukakla ko at singwilin, kompadre, mga atatya ka rin sa pochos, lin lahat na Luis, ika at na Pink, ayos. Os compadre, hula kueran, mare chali compri compadre bejal. Hula kueran, bayo. Sulak. Compadre, kuahi la china Luis, sin ka chitik oxikalak. Nakla int kuilish chukwat, kuilish mama bejal. Pero utla es menk ane ke skala. Nakaket bianan, entonces ko na kin nemok lai. Ha? Es ka nakwan tik rakla la chit na chik senin eh. Utla es menk ahpin ke sulak la esara. No ko lapian sa shning ay kakwa. Kashning ay kakwa. Doming, shkatiye, shning magila tini Diyos o tzantilimish. Aran. Aran mo ko mukulok ta ko tatsukik sa kuchuch kuyas etikok sa tulak?
0: Ani ka.
1: Ha?
0: Sa ito lahi sa el chak o sa ito lahi sa tsuk ay kuchik.
1: Sa kuchuch. Di par kikwa shning ay li maus an? Maus ni sa tulak. Mare santat na sa el chak. Sa mausok na sa tulak. Tus
0: kwan chika je chan dinale
1: tus a in li tentori mal ho yo se pal kai sa dinale li papa francisco ut dirati di dios skol mal ke spanak li dios shukwa hel chan sa kun kutantis ke shos ele ka kwa sa kabe ana kwan chan chan na ka je ana kwan toxa adina ko chijal ana kwan toxa ah Toki. Tokun.
0: Manak tok mahi nak kel kunak. Pecah cencan nak cencan mak a anak nak aje abang kuan leka kua mungkin kat kuan leka kua is kasket in japan la o cencan nak elah kui leka siu elika sutan cencan nak kung anak kiri tu sakso ha dan kaje ang oh yus kaputruan yus mas osok putru cich o Ayo, sempat doa aja. Abinan, ik ama ko. Eja ni je sian, ay. Nas sian pasal nas ujak sepe, pasal nas tau ujak sepe. Abi, ingkan kan kasukar uli kakua, bija kan kasukar. Kuan di kakua, kuan di kakua es kas kes em ko maga ta. Kuan di kakua ana iloke cikulah kulah bija. Apa antoh kuam as kuyum li kakua. Toh kwan li toh yo chikoy benin kirena la intin yo tin chol tin halin ka ush pe ya toh yo chikoy inin kinak la intin tin kuilin hun kabal u tin ak alelin hun kabal pe ya
1: pero to sik sili salmo
0: ah ya kwan na shiel
1: sili salmo 121:7
0: ah ya
1: kilak karun shiel
0: ah na shiel chokwe li ka kwa na kachkol chiru chishkunil irailal ha na kolokre la yua Ratin li Dios.
1: El Señor te protegerá de todo mal. Que cuan chakilal, que cuan reilal, pero sas kabash manunkili us li chakilal, dos li Dios akwetas ten ka. Pero que shataba chakilal a reilal a jove exactanak chikunilay, pero sas kabash kish manunkili ka us.
0: Kwe dis komones chesri kwa shakibi, li kakwa na ilo kakwe, Hoketat el ut hoketat su er chak. Chale na nakwan ut huneli ekutan. Ah, jena os es kaskiz en muku. Ain muku. Muku lenta. Ain chial na shira tini kakwa. Le kakwa na ilo kakwe hoketat el ut hoketat su er chak. Pechal. Parsi kakwe la chik akalaka nakwan. Ut makina naksaj o li kakwa beja makina kak ut la kwe talil makina kajab ashk aba li kakwa. Jal ning kak elk sali is utin kasha chas na kaku beja ling kasha chas na kasha chas sa kwe. Eng asach aksaku ut cimuku shak ut laku etalil maga. Abun anakwan snak sach all bejal jal jal nakak ulin ale ban bejal. Skakut cina lirik sing ash kapasi biakru show ash kacek lekasam ut marem mare show elsa kumpat bejal ut show chal. Maka show elsa libe pantiu sheli kakuah maka ash kiles kasketen pantiu sheli kakuah maka ash nume sheli kape. Maka asqiru bantio jeli qaba dios qachala qaqui haban kwani ke school kwan ama ot oran sele ben qaqli chak be jakarus che nasik bak takash kholom asasena shakli risman jama ben cheli komana shakli zak risman jana be kaut mak ali qetalish qak e chak chiru li qapeke gash qai pas kabali asas kabali dios chiku abe kahol be santimos aran kwan jo chqini kilin ka uslibe eh han lina kul manje
1: utaran di jo gos ke bare tal salisanmo li kakwa tach kol
0: chishkonil eh
1: aban la at chanchan shin jesa di shaman shno me ayo khatia kana kwan la pelo me shikwe mokuto angel ta cha ha kwen ka kwa dios chena kwil chena berisik Suritul di tak apa arku isik we, ucap kira kah kiri hunkap lah, hokan tasha, sasal,
0: humpas bal,
1: hokan lati kana, lati kana aran sela hunkap lah, pejal tajak kui pejal cukokan, pejal ayo sekakwa sko saklim belom kawil ini sumatin, cakwil ucap erisi, makanap tasha skonel, skones cakolak ciruri alek.
0: Ut narush je al koksan he ko enak kwan la hona aran kwanak la obe jal toh naks kabi siklenari arin manak siw chakarin joke chak chi panaki chak kila larin ay at kakwa chak kwil chak beresinin sumadi ay kakwa yos chikulak ta chak sachar manak makakwan makakalitik
1: o gan sajik sa jemishk robelak Nakkuan kochi sa, ut naksono me.
0: Sure, kama siya kira tini ko Dios.
1: Kunilik, inka to kas aso kochi kanchi sa ayos jahchikali kanab, jahchikali kawajin, ayos kakuan inka ta kunakim belador sa kawa, pero naksach all mak ashkat pal kunakli sakim belador makwa di siete potensya marahtak ekak inka disak aan li Jesus, lisak aan li kutan sa king, lisak aan Religio am.
0: Religio am.
1: Utain hunelik is common. Hokanak joko chila pinkila na kwan salinale pa in. Rilbal, utskol palika kung kaplal. Ut anek sa pen kwan. Mukos es penep tad. Tek eretal anet yo achiak is choli alit ali ati nakli sarakik. Mukuchiri shep talim kwal li na li eble lal kakul pek. Chokela o li na pek li chukwa pek. Shmanak leo tintot kanaw. Tentot kanaw rilbal. Chanchan ache kwa San Paul takil. Tinche kuchik musutak. Aknawazo sinche, pero tinche. Nak kamanin chak china al chan ni matzung ut ninalipak hokun.
0: China
1: al. Ut nak siniman, pues sinche ko pedyal. Tos hokan akwila o. Kikwan kuib, usip, kaib, kukwaki, kukuk, kwasakip, lakulilak ahol. Rosop desiom li Dios saan. Pantios li Dios. Chanaw rilbal. Chanaw shperi singkilep. Uchak ut li chapil chiruem renak takol chiru li mausilal aha tara chokrelik akreru li ruchich wanak kwink anakan na ushrap alla kosop desinkilaan naru nasach chaku
0: nasach chapil jespanu li kanak kachikwa bejaan kung sil kaipor se kwakli chak bejaan se istab li samut Makhidi kai bortana pecah sih sabli sham sih kau risilis cina sensar uch ecak lish ru sham cisa sih kau risilis lish pom kunis kandes ok cetihok pecah cina us sakal mare sih sakik di shaman mare sih stik lagi di shaman mare sih stik lagi di po saat kas oli cukup bekan sih kanap saya ruk li kakwa lish kokal sih kanap saya ruk li kakwa lish cu aman ulis cu am lish sumatin Renak mak ata ceril mak aja iskak ya sampai jangan cina usup anu matok nakab anu aina nakon kunci ni ke kua klise kun or kui or oship or kai or bejan anakon ay kakoy sa ili kwarto kumo ni kisik na kakwe dyan ah tek rachis sah chen ko kwakli utkong shil chen na osu iskang kucha kapele kana kachukwa nike tihok nike iskwi kibri tsakatskal nike iskarte sirip rele kakwa nike isirip rele kakwa renak chikokan bejal tachak likpar kwan tish echakele kakwa chen keke
2: ispanak nike isnaw nak kwa isyese li salmo kakwili Dios na kolok.
0: Kakwian.
2: Ut kakwili Dios to shteng a. Manichik. To elak salikochoch. Ut to lak kuchik salikochoch. Pan Dios jeli Dios. Manichik.
0: Nak nike rapili ati na in dikwan sali santihu kwa mako. Tsakal nike oklali shkol jirap minkil. Utanakwan la on nakilchik utanche kakwi nike rapi. Panakink anike isnao ilo kruhu. Ja kakwi nike rapi. Tsakal nike shok chok reyep nike ish. Am chokreb neke rash shiu amin ki chokreb hok etim anoin hok etim ti hok ela hok etim kamesh benin kokal utanakwan
2: oso
0: chah kwanko bija ra kwanko panakin ka achi neko ti hok
2: okadesh kumon kwi bishi di barkwang li shkataviru chidish li shuli papa francisco ayin tokyok atinak chidish tokyoko shkotsbash kumon li nalep pues le nahteli qoba Jesús salido mings tume petiana likwanshik
0: na bing
2: ulimak aishik pues kash halenkil
0: likwansero
2: anailok ulimak asaru pues makanaril
0: chat
2: anain pues nakakanap jokere sale salijonelain bantioshere naknukoroch benito haran sale junkablanza skavale ka radio o skavakwi li Facebook Utli TikTok, Reli Centro Radial, Chapil, Esilal. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Aran San Francisco, Chan Junelik, no corabi, cana bárbara.
2: Ah, qué bárbara.
0: Bárbara. Aran San Francisco. Aran cuan la César, bellal, nashik chikwakbakchan, naulak chirulikwakbakchan. Aran enish nacha, Junelik, na kabeko, awil, chan, na nas, kulakrilikwakibor, chan, akli mama, chan, nashloch, dischina radio, chan, abi. Dios le cava Dios con Carlos San Masana cabe con Carlos Usbe anit kepchik ah mama Ofelia eran sacanía ya en Junelik na cuabe ya en cana gloria señor gloria be ya en cuabe ya
2: descansa que cape
0: descansa que mare te chicha ya que cape se con chamán ni le cago a cabe
2: cana Ramona que eran
0: eran chasaquil
2: cana Ramona en
0: bar ah arin boquicar boquicar ah lin
2: nachimbe
0: ah nachimbe ah Junelik ah Junelik anchala que quiere fiel chenge ya con Carlos fiel
2: tinc amra baya que cape chaman mas nakutan ning kwaklicha bueno patio sherech con ile sharina karakli kak angel nakarakli in juriti hok ut nakoy benina linale pri parkwan shkulak andi ratin di dios andi ija ut ta nak tarah salich ot chabil re nakana kwanto ok chichilok kanau chikril bal shkol bal li kahun kaplan
0: ustoti hok Achabil Angel, Berisio Matkwe, Ilo Matkwe, Cheke Koko Chikutan, Laat Koch Benach Parosili, Kakwa Dios, Cheke Tinale, Chena Berisita, Chakotelimbe,
2: Hokantashak.
0: Sashkabali,
2: Yosubwebe, Akulbe, Saltil Musire, Hokantashak.

kwa ke ntu am maka naruti banu maka tukuna manta wiru panungkin marah naske ingkar kutin tukau kulah na alpa wiru rimpan rap mungkin awana naktus eparetan kunak teka kutus sukses yang awanan piing a sa keretal ni arujo di sukulpan kung di po yana arang nasku naskeho nisna lepangkir nakaan ahalitiri o marahanak o slan tas kawa na tas istok hirok listu a nas receive listu a up nas jet is all renak tingkwi tikwi mahun sukta tingkelis Ahilal mahon tu el Israel sport pas kawa anak mak akin tu kahani kau nak oper kunci pun kumon nak kahan kejar nak ulah pun di mahilal di kau tu kahne bahan di pintu kiri di pintu akhiri tan tak kumon kejar ane bahan di kau dicentro kanau ke areta otras cas complicaste ya que ta común na sinta que di está oyana un mi imagen aleva un tsuni ya na una sa tsuni di oyana ukan utna angel di ru ke ya la o le se coach a in la o li katol ga mungkin tak itu kain berjalan masih ke kanan di toksut anti pasti ami koyanam di arah kanan sekian bukan kalian baik sekian di toksut pan kalian baik di toksut berkaitin tak dengan kapan sekian ut konsep sekolah untuk kalian baik berjalan ini

pokoknya renak-renak hari yang kuang klitek mare mukua kukin tare a mare mukunta te alat nak pre ana yo kasih pare ha onan tukun ke ala tu nak ma apa kone nak sa ores istor o kana hane ba in tu kan an seguru takapano la all common feel for me oyanam di kuang sabina lewaan dia kasi paya kresis anak kuang menan pika nak nuju o kasi isi dia paham di kuang nak kresis pika nak jalan batu